0: cuman terbaik.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Masih 89 FM, berdua fak-fak teman terbaik kamu. Oke, memperdua, ini ada Drakor Onjening yang lagi ramai banget diperbincangkan di media sosial dan di manapun berada. Nah, memasuki pertengahan tahun 2026 ini ya, beberapa drama Onjening yang sedang ramai diperbincangkan ya. Ini salah satunya ini Doctor on the Edge. Drama medis ini menghadirkan kisah dokter yang bertugas di daerah terpencil dengan berbagai tantangan kemanusiaan yang menguras emosi. Cocok banget buat kalian yang suka cerita inspiratif dan menyentuh hati nih teman-teman berdua. Sementara itu ada juga This You Listen yang mengangkat isu dunia pendidikan dan perundungan di sekolah. Dengan alur yang menegangkan dan penuh aksi, drama ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi generasi muda. Yaps, benar banget ini, setuju, sepakat. Menariknya ya teman berdua, berdasarkan berbagai diskusi penggemar drakor internasional, dudu-dudu seperti My Royal Nemesis, The Wonderfuls, Candle's Love Be Translate menjadi salah satu tontonan yang paling sering direkomendasikan sepanjang tahun ini. Jadi kalau kalian lagi cari tontonan baru untuk akhir pekan ini, tiga judul tersebut bisa langsung masuk playlist. Kemudian ditambah lagi Doctor on the Jet dan This You Listen. Ini 5 drakor yang menurut Abdi layak banget untuk kalian tonton. Pilih satu-satu aja, nanti minggu depan baru satu lagi. Karena jangan langsung 5 dong, 5 gak cukup waktunya. Iya kan. Oke teman berdua, ini ada requestan lagu ya dari Zul. Dia pengen lagunya Makna Tama yang judulnya Penikmat Senyummu. Ih, mantep banget nih, cekidot.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Oke, teman perdua, sekarang sudah pukul 9.56 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen pada hari ini sebentar lagi berakhir dan akan berganti dengan segmen santai siang teman perdua. Dan itu artinya juga Abdi si penyiar pembawa acara pada ini bakal pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini teman perdua. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya ya. Dan semoga apa yang disampaikan Abdi tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi happy weekend teman perdua dan tetap stay tune terus di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2 FM 89 FM Pro 2 Fak Fak.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Santai Siang bareng Bungaku Tanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Santai Siang spesial edisi weekend kali ini ya. Dari jam 10 tentunya sampai dengan jam 3 sore nanti. Oke, seperti biasa ada 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk mengawali segmen Santai Siang kita pada siang hari ini ya, edisi Minggu 14 Juni 2026. Teman-teman tetap stay tune, Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak. Cukup cerah ya, semoga bertahan sampai sore bagi teman-teman yang mungkin mau piknik bareng keluarga atau menghabiskan waktu bareng keluarga, pasangan, kerabat, atau sahabat. Dan teman-teman bisa terlaksana dengan baik. Happy weekend!

0: dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psychology Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Meeball Man vs Machine, dan

Ya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat yang lagi weekend ya, merayakan weekend bareng keluarga atau di rumah saja bareng teman, pasangan ataupun sahabat karibnya ya, boleh sekali dong join ke WhatsApp 0811 4894 990. Boleh request lagu, boleh juga minta gabung di frekuensi 89. Nanti kita bakal telepon dan pastinya bahas atau bincang-bincang seputaran weekend. And ya, sebelum kita next lagi, masih ada 3 lagu. Ada persimpangan dari Leon, ada juga lagu pernikahan kita dari Arsy Dianto, dan ada Bad Dreams dari Teddy Swims.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujaran kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jari.

Oke teman Pro 2, kita next lagi. Masih ada 3 lagu nih. Ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif ya. Tentunya ada Satu Keping juga dari Soulja. Dan ada Kesempatan Bersamamu dari Dimasif. Untuk itu teman-teman tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fakfa, karena nanti Bunga bakal balik lagi setelah 3 lagu berikut ini. Dan pastinya nanti di jam 11 kita bakal masuk di topik seputaran informasi lokal nih. Informasi lokal atau sejarah? Di voting yuk, info lokal atau sejarah. Oke, nanti Bunga bakal bawain yang paling banyak dipilih ya. Tentunya boleh voting di WhatsApp 0811 4894 990. Ada requestan lagu yang masuk, tapi nanti Bunga putar di lagu terakhir yang bakal menutup edisi kita di jam 10 ini tentunya. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Oke, teman Pro 2, dua lagu terakhir Bunga putar ya tentunya. Dan ini merupakan satu lagu requestan. Ada yang minta putarin lagu dengan judul Akulah Dia dari Drive. Boleh sekali, nanti ini menjadi lagu penutup ya. Kita putar dulu satu lagu, setelah itu nanti lagu Akulah Dia ini dari requestan teman Pro 2 akan menjadi lagu penutup untuk jam 10. Sampai ketemu nanti di jam 11, karena voting terbanyak minta dibahas sejarah. Jadi kita bakal bahas sejarah tanggal 14 Juni. Sampai ketemu nanti di jam 11.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, teman Pro 2, kita next langsung ke sejarah ya. Topik sejarah di jam 11 pukul 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ya. Untuk tanggal 14 Juni, dunia itu memperingati World Blood Donor Day atau Hari Donor Darah Sedunia. Tanggal ini dipilih dalam bentuk menghormati kelahiran Karl Lasterdorf, ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO dan juga menjadi dasar transfusi darah modern. Peringatan ini menjadi bagian penting bahwa satu kantong darah yang kita donorkan bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kegiatan donor darah rutin dilakukan untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi. Jadi, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sudah memenuhi syarat buat donor darah, ya bisa jadi akses kecil nih dengan dampak yang luar biasa. Pastinya, yuk segera donorkan darah kalian, teman-teman, untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang mungkin membutuhkan transfusi darah.

0: Esensi, Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Masih dengan topik seputaran sejarah teman Pradua, pada tahun 1777, tanggal 14 Juni, Amerika Serikat mengadopsi bendera nasional. Pada 14 Juni 1777, Amerika Serikat secara resmi mengesahkan bendera nasional pertamanya yang dikenal sebagai Star and Stripes, dengan 13 garis merah putih dan 13 bintang yang mewakili koloni-koloni awal. Nah, kemudian masih dengan tanggal yang sama 14 Juni, namun di tahun yang berbeda, kita maju 3 abad ya, yaitu di tahun 2 abad lebih tepatnya, di tahun 1900, Hawaii menjadi wilayah Amerika Serikat. Nah, pada tanggal ini, Hawaii itu resmi kembali dan juga menjadi wilayah teritorial Amerika Serikat setelah sebelumnya merupakan kerajaan yang merdeka. Nah, kita lanjut lagi nih di satu sejarah selanjutnya, masih dengan tanggal yang sama yaitu 14 Juni, namun di tahun yang berbeda, kita maju 40 tahun ya. 1940, Jerman menguasai Paris. Dalam masa Perang Dunia Kedua, pasukan Jerman itu memasuki dan juga menguasai kota Paris pada 14 Juni 1940. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Eropa, teman-teman.

0: radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Kita next lagi ke sejarah selanjutnya, teman Prado, masih dengan seputaran sejarah 14 Juni ya, lebih tepatnya. Pada tanggal 14 Juni 1967, Republik Rakyat Tiongkok menguji bom hidrogen. Nah, Tiongkok berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pertamanya, dan ini tuh memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan kemampuan nuklir dunia. Kemudian untuk sejarah terakhir, di tanggal 14 Juni pada tahun 1982, Perang Falklands berakhir. Nah, Argentina menyerah kepada Britania Raya dalam Perang Falklands, dan konflik yang berlangsung sekitar 10 minggu tersebut akhirnya berakhir dengan kemenangan Britania Raya. Nah, ini ada hari penting dunia nih. Ternyata teman-teman yang seperti tadi Bunga Senggol pertama ya, hari ini tuh

PBB untuk memperingati atau menghormati kelahiran Karl Lagerstrand. Dia ini tuh merupakan peraih Nobel yang menemukan sistem golongan darah manusia A, B, dan juga O. Oke? Okay? Tetap sih itu, nanti Bunga bakal balik lagi di kalau selanjutnya untuk menutup jam 11 kita. Nanti kita bakal ketemu lagi di jam 12 di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Hitlist.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Satu lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 11 kita. Sampai ketemu nanti di jam 12 dengan topik seputaran UMKM dan juga pastinya kuliner. Nanti Bunga bakal kasih beberapa rekomendasi makan siang yang cocok di weekend kali ini, teman-teman. Buat yang lagi merayakan weekend, baik bareng keluarga, baik bareng pasangan, teman, kerabat, sahabat, ataupun siapapun itu ya, happy weekend.

Oke teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 9 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, kita masuk nih ke info UMKM dan juga kuliner serta rekomendasi makan siang. Nah, UMKM kuliner ini masih jadi andalan ekonomi ya teman-teman. Jadi UMKM itu masih menjadi salah satu sektor usaha paling banyak diminati di Indonesia. Selain karena kebutuhan makan dan minum yang selalu ada, bisnis kuliner juga relatif mudah dimulai dengan modal yang fleksibel. Saat ini, tren kuliner yang banyak diminati antara lain, yang pertama, makanan rumahan dengan cita rasa khas daerah, rice bowl dan menu praktis untuk pekerja serta pelajar, minuman kopi dan non-kopi kekinian, kemudian juga cemilan tradisional yang dikemas lebih modern, dan produk frozen food yang siap masak. Nah, bagi pelaku UMKM, kunci sukses saat ini bukan hanya rasa yang enak, tapi juga pelayanan yang baik serta kemasan yang menarik dan pemasaran melalui media sosial. Kalau Bunga sih pelayanan nomor satu ya. Karena kalaupun lapar-lapar kau dan itu makanan yang dijual itu enak-enak ya. Tapi pas kau sampai ke sana terus pelayanannya sangat-sangat nol. Pasti laparmu hilang dan emosimu yang naik gitu. Jadi kalau menurut Bunga sih kayaknya pelayanan nomor satu sih. Pelayanan nomor satu, rasa nomor dua gitu. Soal bentuk ya udah gak apa-apa sih kalau udah dalam tubuh juga. Tapi kebanyakan orang juga, apalagi anak muda kan, mengutamakan ya kecantikan bentuknya gitu. Kalau Bunga mah apapun bentuknya, intinya tuh makanan yang sehat dan pelayannya ramah, terus juga cocok dengan seleranya Bunga, kok udah makan, tidak perlu mulut-mulut, dia harus begini, tidak.

0: keluar.
1: Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: handphone melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Oke teman Pro 2, sebelum kita next lagi ke informasi rekomendasi makan siang beserta info kuliner dan UMKM selanjutnya, Bunga punya 3 lagu nih. Berhubung ada request lagu ya di WhatsApp, minta diputerin lagu dengan judul Rockstar dari Lisa ya. Jadinya nanti Bunga bakal tambahin lagi 2 lagu ya. Dan tentunya buat teman-teman yang lagi menikmati weekend, entah di pantai, dimanapun itu, di alam terbuka atau bareng keluarga aja di rumah, ya kan, santai-santai, Bunga mau ucapin selamat menikmati weekend, semoga harinya menyenangkan ya teman-teman semua. Oke, kita dengerin dulu 3 lagu berikut ini sekaligus menghibur dengarnya teman-teman. Happy weekend.

0: radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Kita lanjut lagi masih dengan info UMKM dan juga rekomendasi kuliner Teman Pro 2. Nah, ini tips menu, tips untuk memilih menu makan siang yang cocok ya pastinya. Menjelang siang hari, tubuh membutuhkan asupan energi untuk menjaga fokus dan produktivitas. Menu makan siang yang direkomendasikan yaitu yang pertama ada nasi, ikan bakar nih, sayur bening dan juga sambal secukupnya. Aduh, ini makanan agak berat-berat, nuansa berat ya, tapi tetap enak nih. Apalagi kalau untuk weekend, ini sangat cocok karena kan habis makan tidur, tidak ada aktivitas lain atau mungkin santai-santai kan. Nah, ada juga nasi merah dengan ayam panggang serta lalapan. Aduh, kalau lalapan ini Bunga juaranya. Bunga tuh kalau beli lalapan di Fak-Fak, Bunga minta dibanyakin, beli ayam lalapan di Fak, Bunga minta depo lalapan tuh dikasih banyak. Karena suka sekali. Apalagi kalau beli baru pulang makan di rumah, oh sudah kemangit pinggir rumah tuh gundul. Apalagi kalau ada terong tambahan di rumah kan bapak mama kayak kebun toh, jadi biasa bawa pulang terong kemudian ada ketimun juga. Oh sudah, itu biar ayam itu dia cuma sepanggali kecil saja tetap habis semua sayur-sayuran itu. Ada juga ikan kuah kuning khas Papua ya, dengan sayuran hijau, ada gado-gado atau pecel yang kaya serat dan juga vitamin, serta soto ayam atau soto daging. Kalau Bunga rekomendasi makan siang mau apa, kayaknya Bunga belum makan siang deh teman-teman, karena tadi makan paginya agak telat toh, jadi masih kenyang sampai sekarang. Tapi semoga saja sebentar lagi sudah rasa lapar ya, biar makan siang biar tepat waktu toh begitu. Oke, 3 lagu dulu, nanti Tong bakal balik lagi dan pastinya nanti masih lanjut dengan info seputaran UMKM dan juga kuliner.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang

wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Oh my God.

0: melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 12 lewat 57 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga putar satu lagu untuk menutup jam 12 kita sampai ketemu di jam 1 dengan informasi seputaran olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 13 lewat 6 menit untuk Live Fak Fak dan juga sekitarnya, sebelum kita masuk ke informasi olahraga yang pertama, tentunya Bunga putar dulu 3 lagu sebagai penanda pembuka segmen santai siang kita di jam 1 dengan topik yang berbeda dari jam 12 teman Pro 2. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik setelah 3 lagu berikut ini. Dan buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu buat temani santai kalian ya di weekend kali ini, boleh sekali dong join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990. Buat teman-teman yang lagi menghabiskan waktu weekend bareng keluarga, pasangan, kerabat, teman, atau bahkan saudara-saudara kalian, ya happy weekend.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke teman Pro 2, ada request lagu yang masuk di WhatsApp nih dari Kak Julia di Jakarta. Aduh kakak, di Papua sini sudah masuk siang ya, tapi mungkin WIB kan masih pagi. Nah kata Kak Julia, selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk ya dari Kenji. Dari Julia nih, salam buat kakak penyiarnya dan pastinya selalu bahagia, tetap tersenyum. Oke kakak, siang untuk wilayah timur Indonesia. Bunga putar dulu lagu requestan dari kakak, teman Pro 2. Tetap stay tune semuanya, ini dia Remuk dari Angie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Informasi olahraga selanjutnya datang dari IBL, kembali hadirkan juara baru 5 musim beruntun. Pelita Jaya Basketball Jakarta telah memastikan tempat di final IBL GoPay 2026. Klub milik keluarga Barkir itu sukses menyingkirkan Dewa United Batam 3-1 pada babak semifinal. Waduh. Pada game keempat semifinal yang berlangsung Dewa United Arena Tangerang Sabtu 13 Juni 2026, Pelita mengenang 9-4, 7-8. Dan pasti Nagara Parastwa dan kawan-kawan sukses memenangkan 3 game terakhir ya. Wow, luar biasa sekali ini teman Pro 2. Oke, ini dia satu informasi yang bukan lansir dari rri.co.id dan tentunya informasi ini merupakan informasi olahraga.

0: Another one.
1: A wrinkle in time.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Satu lagu terakhir untuk menutup jam 1. Sampai ketemu nanti di jam 2 dengan informasi seputaran entertainment teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: hati kamu. Teman terbaik kamu.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Untuk memulai topik baru di jam 2 tentunya, tiga lagu dulu teman Pro 2 sebelum kita masuk ke topik entertainment pertama nih. Ini ada Tanah Runtuh, hadirkan cerita tentang cinta dan juga kepedulian di tengah masa sulit. Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak. Tadi pagi cerah sekali, tapi mulai siang ini sudah mulai mendung. Aduh, jangan hujan Kak, tolong. Karena ini banyak yang piknik, ini pasti tercium aroma-aroma banyak yang piknik nih. Oke, okay, tiga lagu dulu, nanti Bunga bakal balik teman Pro 2. Tetap stay aja di Pro 2 Fak-Fak. Ada Hurts Once White Eye dari BBE, dan ada juga Bunga Abadi dari Rio Capli, dan ada Tension dari Carly Put. Ya, yeah, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak di 89 FM.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Informasi entertainment pertama datang dari Tanah Runtuh, hadirkan cerita tentang cinta dan juga kepedulian di tengah masa sulit. Di tengah situasi sosial yang kerap diwarnai ketidakpastian, tekanan ekonomi, dan juga meningkatnya kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, film Tanah Runtuh hadir menawarkan perspektif berbeda nih teman Pro 2. Film yang disutradarai oleh Rudy Seodorjo dan juga Denny mengangkat kisah tentang keluarga, kasih sayang, dan juga ketulusan melalui perjalanan dua anak yang terpisah dari ibunya. Film ini mengikuti perjalanan Kai dan juga Ringo yang harus menghadapi situasi sulit setelah sebuah peristiwa besar mengubah kehidupan mereka. Dalam upaya mencari sang ibu, keduanya bertemu berbagai karakter yang turut membentuk perjalanan emosional mereka. Salah satu aspek yang menonjol dari film ini adalah kehadirannya Ringo, karakter anak dengan Down syndrome yang diperankan oleh Ridho Khalik. Kehadiran tersebut tidak ditempatkan sebagai simbol inspirasi ataupun objek belas kasihan, melainkan sebagai individu yang memiliki kekuatan, harapan, dan juga kasih sayang sebagaimana manusia pada umumnya. Aduh, kok jadi sedih ya kalau bicara soal saudara-saudara kita yang memang punya kelebihan khusus ya teman-teman. Oke, 3 lagu dulu sebelum kita lanjut lagi ke info entertainment selanjutnya.

Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal

Karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 14.40 untuk Ilai Fakfok dan juga sekitarnya, Bunga akan pamit nur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Tapi kamu tetap stay tune karena nanti di segmen sore Surya bakal ditemani sama kakak Sukli yang ganteng dan juga rupawan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: I live for you all day.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak Fak.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Yo, what's up guys, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu dan juga teman Pro 2. Gimana kabarnya di sore ceria ini teman-teman ya? Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 kembali lagi untuk penyiar Pro 2 yang akan menemani kamu semua, yaitu di sore hari ini adalah Maul teman Pro 2, dari jam 3 sore hingga nanti menjelang jam 8 malam teman Pro 2 ya. Namun sebelum itu Maul baru dengar lagi nih teman Pro 2 ya, udah ada beberapa yang nyapa-nyapa Maul lewat jalur WhatsApp. Gimana kabarnya teman-teman di hari Minggu sore ini teman Pro 2? Mengingat langit di Fafak sekarang itu lumayan mendung ya, lumayan abu-abu. Waduh, semoga hari kalian semua tidak ikutan abu-abu juga ya teman-teman ya. Semoga tentunya sore ceria tambah ceria lagi, apalagi ditemani oleh Maul teman Pro 2. Kayaknya lebih semangat lagi gak sih? Anyway teman Pro 2, di pukul 3 ini ya, 1 jam ke depan kita bakal membahas seputar topik lokal atau topik kota Fak-Fak kita tercinta teman Pro 2 ya. Supaya kamu semua yang tinggal di Fak-Fak tahu soal isu-isu yang ada di Fak-Fak, kan malu teman Pro 2 kalau ternyata ditanyain sama tetangga, ternyata kalian gak tahu ya. Waduh, kurang update banget nih, kurang begaul. Waduh, begaul. Dan teman Pro 2 tentunya kita bakal bahas topik-topik yang asik dan juga topik yang menarik. Dan jangan lupa juga kalau teman Pro 2 mau request lagu, silakan menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal dengerin dulu beberapa lagu, setelah itu baru kita masuk di topik lokal pertama kita. Lagu selanjutnya ada lagu dari Isyana Saraswati, yaitu Gelora.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya. Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren. Peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

FM dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Hello Bro 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Almas Kamaleng dengan lagunya itu Anugerah Terindah. Hello Bro 2, kita masuk di topik pertama kita nih, topik seputar lokal ya dan juga daerah ataupun kota fak-fak kita tercinta. Hello Bro 2, kita masuk dengan topik yang apa nih? Yang menjaga lingkungan dulu ya, Hello Bro 2 ya. Di mana nomor 2 di Fakfak itu ada yang namanya celengan sampah Fakfak Hijau nomor 2 yang sedang membangun budaya untuk memilah-milah sampah. Di mana masyarakat di Kabupaten Fakfak semakin banyak ya yang mengadopsi celengan sampah yang diproduksi oleh Bank Sampah Fakfak Hijau. Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa kesadaran serta antusiasme warga sudah mulai ada nomor 2 ya untuk mengelola sampah dari rumah tangga. Dan juga tentunya mengalami peningkatan nih Tom Pro 2 seiring dengan semakin masifnya edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya, teman-teman. Dimana pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau mengatakan bahwa program celengan sampah bukan sekedar menyediakan wadah untuk menampung sampah rumah tangga, tapi juga upaya membangun sebuah sistem yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini, Tom Pro 2. Supaya sampah kita tuh gak terlalu luber-luber, Tom Pro 2 ya. Maksudnya lebih gampang pengelolaannya nih. Dimana perubahan pola pikir masyarakat tuh menjadi faktor penting ya dalam menyelesaikan persoalan sampah. Dan masyarakat tuh harus paham mengenai pentingnya memilah sampah berdasarkan jenisnya, Tom Pro 2. Dengan pengelolaan dan pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dilakukan secara lebih efektif nih Tom Pro 2 ya. Dan jadi emang Fakfak Hijau tuh lagi menanamkan budaya baru ya, yaitu budaya memilah, budaya peduli, dan budaya bertanggung jawab nih terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri. Jadi Tom Pro 2, ayo deh kita bergerak bersama ya menuju Fakfak yang lebih bersih, sehat, dan juga hijau Tom Pro 2 ya. Dengan sistem yaitu memilah sampah, budaya memilah sampah nih yang telah diterapkan oleh Bank Sampah Fakfak Hijau Tom Pro 2. Wow, gokil banget Tom Pro 2 ya. Kita mulai transisi nih dari Fakfak yang sekarang menuju lebih bersih, teman-teman. Aduh, mau bangga banget sih Tom Pro 2 ya. Karena udah banyak juga yang mengadopsi Bank Sampah Fakfak Hijau punya sampah-sampah ini ya. Maksudnya punya tong sampah untuk dipilah-pilah nomor 2. Kalau misalnya kalian semua punya sampah organik, anorganik, yang bisa di-recycle, yang gak bisa di-recycle, nah itu kan enak banget nih. Jadi kita tuh bisa apa ya, yang bisa didaur ulang, mending didaur ulang. Tapi yang gak bisa, mending dijadiin kompos gitu nomor 2. Itu dia nomor 2 informasi topik lokal kita. Yang pertama, informasi seputar kota daerah Fakfak, yaitu celengan sampah Fakfak Hijau membangun budaya pilah sampah nih di tengah masyarakat kota Fakfak. Tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id, Tom Pro 2 yang ingin membaca informasi lebih lanjut silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI News ya teman-teman ya. Lewat jalur mana? Lewat jalur App Store dan juga Play Store, Tom Pro 2. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget, silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990. Dan juga boleh memberikan tanggapan ya mengenai celengan sampah Fakfak Hijau ini, Tom Pro 2. Mau penasaran deh, kira-kira apakah kalian semua sudah pada menerapkan sistem budaya pilah sampah ini? Wih, keren banget ya. Nanti mau tepuk tangan di sini. Aduh, Tom Pro 2, kita masuk ke lagu selanjutnya ya. Lagu dari siapa nih, Kak Maul? Lagu dari Tulus dengan lagunya itu 17.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: kan awal-awal
1: Yosot Umro 2 masih di 89 FM Pro 2. Fafak masih bersama Ulno Umro 2 ya. Teman-teman yang berkendara hati-hati di jalan, karena sepertinya langit di Fafak udah mulai tambah mendung, tambah abu-abu ya. Pastikan kalian semua yang bawa motor nih ya sudah siap dengan jas hujannya masing-masing. Dan juga jangan lupa Umro 2, jangan ngebut-ngebut. Apalagi kalau misalnya jalan udah licin Umro 2, aduh jangan teman-teman ya. Karena Fafak ini kan lumayan turun naik gunung teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian semua ngebut-ngebut dan keadaan licin, wah itu kayaknya mengundang maut teman-teman. Dan selanjutnya nomor 2, kalau tadi kita udah ngebahas seputar celengan sampah Fafak hijau nomor 2 ya, sekarang kita masuk ke topik lokal selanjutnya nih nomor 2. Dan kalau ngomongin soal topik lokal, kalau tadi kan sudah celengan sampah ya, kita ngebahas apa ya nomor 2 ya. Mau pengen cari yang seru-seru deh. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal fak-fak gitu ya. Jadi kita tuh lebih ceria, apalagi ini kan sore ceria ya. Terus kalau misalnya gak dibahas dengan topik-topik yang ceria, kayaknya bakal membosankan nomor 2. Nah, kita ngebahas soal topik ini kali ya nomor 2 ya. Kalau misalnya kalian semua tahu, sekarang itu kan lagi musim-musimnya banyak yang bermusyawarah nih nomor 2. Dan itu menyangkut dengan daerah 3T ya teman-teman ya. Dan jadi lagi banyak nih percakapan, perbincangan nomor 2 di daerah masing-masing, di daerah kota Fak-Fak, yang sekarang tuh lagi mencoba untuk mengembangkan, memperbaiki fasilitas gitu ya, dan juga mengumpulkan aspirasi-aspirasi dan juga opini-opini daerah atau masyarakat sekitar, agar sekarang tuh pemimpin sepertinya lagi mulai bergantian nomor 2. Jadi musyawarah-musyawarah tuh lagi banyak banget nih ya. Mewarnai berita lokal kita di rri.co.id nomor 2, di beberapa kampung juga banyak musyawarah tingkat kampung ya. Di mana tentunya diterbitkan juga beberapa SK yang mendukung diselenggarakannya musyawarah tersebut. Tentunya tujuan itu bukan tujuan dari musyawarah itu jelas sama Pro 2 ya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat daerah sekitar tersebut teman-teman. Jadi kalau kalian semua yang ikut musyawarah, jujur mau pengen tanya deh, kira-kira di daerah kalian juga ada musyawarah seperti itu gak sih teman Pro 2? Dan kira-kira membahas soal apa nih? Apakah soal perbaikan fasilitas atau pembangunan fasilitas umum baru tahun Pro 2, perbaikan jalan? Wah enak banget ya kalau misalnya jalan-jalan kita diperbaiki, jadi enak untuk kita mobilisasi tahun Pro 2. Nah kalau kalian sendiri gimana tahun Pro 2? Adakah di daerah kalian juga yang ikutan bermusyawarah tahun Pro 2 ya? Mungkin lagi warak-maraknya nih bermusyawarah di beberapa daerah kampung kalian. Boleh spill ya di jalur WhatsApp di 0811-4894-990 tahun Pro 2. Dan kira-kira seberapa sih dampak kalian di musyawarah tersebut? Karena peran pemuda-pemudi itu kan harus banget ya. Apalagi kalau menyangkut soal kesejahteraan umum teman-teman. Dan nomor 2 itu dia ya yang bisa mau bahas untuk topik lokal kita. Dan kita sepertinya itu topik terakhir kita di pukul 3 sore ini, karena nanti jam 4 dan juga jam 5 kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta di top 20 nasional dan juga internasional nomor 2. Jadi tetap saya tune 89 FM ya nomor 2 ya. Selanjutnya ada lagu dari Slang nih teman-teman, dengan lagunya yaitu So Goodbye. Tetap saya tune 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: hubungannya sama lagu ini, termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: Bernadia. Senang banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku. Dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20. Tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kayaknya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

ajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah akan selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indahku Semalu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan

0: baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran, teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 nomor 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

CD yang terakhir top 20 nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu.

0: 7.52 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: dengan Man I Need. Di peringkat keempat minggu ini teman program memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur Raya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman program. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: kan tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh? Kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sierra Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman Prodo, our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Prodo ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman Produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Produa melanjutkan weekend. Ellen de Kristen dari Sunning of the Air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski

Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Ya, untuk umur 2 pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung dan juga mendengarkan rangkaian tahlim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji.
2: Nomor 2 pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas di hari Minggu di sore ceria ini, nomor 2 ya, dan para penyiar lainnya yang ada di pemancar dan juga studio, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Teman-teman, semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman Pro 2, sambil teman Pro 2 bakal temani oleh beberapa lagu terlebih dahulu, mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, teman-teman. Jadi tetap stay tune lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nantikan Maul akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut. Ada lagu dari Jazz Glyne teman Pro 2 dengan lagunya yaitu I'll Be There.

0: FM。
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa untuk

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela. Ia mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain gak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: yritettiin ja
1: Jack Darrell on Jacob Jourdanen, joka peräti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar, tidak sadar

Ibu Sukis masih lomong 9 FM Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu masih bersama Maul Lomong Bro 2 menemani kamu semua di sore ceria di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan ini pukul 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur Lomong Bro 2. Kalau tadi jam 6 kita udah mendengarkan rangkaian Tarhim dan juga Zan Maghrib, di jam 7 kita bakal asik-asikan tentunya lebih lanjut Lomong Bro 2 ya, lebih asik, lebih gokil lagi Lomong Bro 2 dengan informasi dan juga obrolan seputar muda-mudi ya, kaula muda-mudi, dan juga seputar tren yang viral-viral juga tahun Pro 2. Namun sebelum kita masuk di topik tersebut, teman-teman, kayaknya Maul mau greetings dulu nih. Asik greetings gak tuh ya? Mau menyapa-nyapa dulu terlebih dahulu tahun Pro 2 ya. Gimana nih kesehariannya dari hari Minggu pagi hingga sekarang sudah Minggu malam tahun Pro 2 ya? Bukan malam Minggu ya, Minggu malam atau malam Senin. Waduh, kamu Maul, kenapa diingetin lagi kalau malam Senin? Ya, kan kita harus menyapa realita ya, Bro 2 ya. Mungkin minggu ini udah rileks habis-habisan, ternyata sudah malam Senin lagi nih, Bro 2 ya. Dan juga harus siap-siap karena besok kita harus beraktivitas lagi, kita harus mulai bekerja lagi, ngampus lagi, sekolah lagi, Bro 2. Oleh karena itu, kita maksimalin deh relaksasinya ya, istirahatnya semaksimal mungkin supaya besok tuh ketika kita beraktivitas tuh kita lebih apa nih, lebih semangat lagi Tahun Pro 2 ya. Dan semoga aja minggu kalian hari ini sudah berjalan lancar perutnya, tentunya, dan juga sudah menjadi waktu istirahat yang baik ya untuk mengumpulkan tenaga buat besok hari Tahun Pro 2. Dan pastikan kalian semua istirahat yang cukup Tahun Pro 2 ya di malam hari ini. Jangan sampai kalian begadang terus, begadang, jangan begadang. Waduh, jangan Tahun Pro 2 ya. Pastikan kalian semua jaga kesehatan masing-masing. Dan juga Tahun Pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol dan mau, boleh banget ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Tahun Pro 2 yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Dewa 19 nih, Tahun Pro 2, Faith Firza dengan lagunya yaitu Cinta Gila.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mau gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Ada anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Kesel. Makan itu gak boleh sambil bicara.
0: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

ya, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

What's up guys, masih di Lapos Milan dalam Rodu Afafak, teman baik kamu. Dan kita baru aja dengerin lagu dari Petra Sihombing dengan lagunya tuh Cerita Kita Milik Semua. Dan tadi baru aja dapat requestan lagu juga nomor Rodu ya, dari Kak Andrew. Halo Kak Andrew, kayaknya baru pertama kali ya. Katanya mau request lagu dong, lagu dari James Arthur dengan lagunya tuh Falling Like the Stars nomor Rodu. Oke siap, udah masuk di playlist ya. Tapi kita masuk ke topik obrolan terlebih dahulu nih nomor Rodu ya. Seperti yang mau janjikan, di pukul 7 ini kita bakal ngobrol soal apa nih? Soal fenomena revenge bedtime procrastination. Kenapa ya anak muda tuh lebih suka begadang untuk me time? Nah, kenapa ya Tom Pro 2 ya? Ini menjelang jaga malam juga Tom Pro 2 ya. Entah itu orang-orang begadang karena apa nih? Biasanya karena pusreng gitu ya. Atau mungkin karena mabar Roblox Tom Pro 2 ya. Dan emang apa ya, biasanya tuh orang-orang begadang tuh bawanya tuh apa ya, gak ada tugas gitu ya, bawanya pengen santai. Nah, dan ngomong-ngomong soal begadang Tom Pro 2 ya, kebiasaan ketong ini begadang ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh Tom Pro 2. Sebaru aja baca artikel dari Antara News soal fenomena yang namanya revenge bedtime procrastination. Intinya, anak muda zaman sekarang sengaja begadang buat balas dendam, buat cari me time. Siang hari kan kita susah capek nih, full aktivitas ya. Mungkin dengan kuliah, mungkin dengan kerjaan, mungkin dengan kampus, mungkin dengan belajar, nomor 2 ya, mencari cuan. Nah, jadinya karena kita udah full aktivitas di siang hari, jadi jam segini tuh rasanya damai gitu kan, tenang nomor 2. Gak ada gangguan ataupun notif dari dosen, dari atasan gitu ya. Makanya wajar banget kalau malam-malam kayak gini tuh kamu semua malah makin fokus ngerjain project atau sekedar healing main game ya. Jadi kayak, ah saya sus mati-matian di siang hari, oke deh, saya malam hari saya bakal puas-puasin main gamenya, puas-puasin nonton movie-nya, nonton Netflix-nya. Waduh, gawat juga Tom Pro 2. Iya sih, istirahat teman-teman ya. Tapi istirahat yang mungkin kalian butuhkan oleh tubuh itu istirahat tidur, bukan istirahat main game, istirahat nonton TV, nonton YouTube dan sebagainya. Karena itu kan masih memberatkan ya, membuat kalian capek gitu ya secara fisik Tom Pro 2. Dan ingat juga, besok itu udah hari Senin teman-teman. Jangan sampai bablas ya, jam tidur kalian semua keasikan begadang, besok akhirnya ketinggalan upacara. Waduh. Dan juga teman Pro 2, kira-kira berdasarkan obrolan kita, tanggapan kalian gimana nih teman Pro 2? Apakah teman Pro 2 juga ada yang seperti itu, yaitu revenge bedtime procrastination, ketika aktivitasnya udah banyak di siang hari, jadi aktivitas main gamenya tuh di fullin di malam hari. Apakah kalian semua juga kayak begitu? Kalau mau sih enggak sih teman Pro 2 ya, karena mau tipe yang memaksimalkan waktu tidur. Waduh, meskipun mau juga sering begadang sih teman-teman ya, sering banyak project dan sebagainya. Tapi kalau misalnya emang ada waktu tidur, mending mau tidur lah daripada main HP, nonton YouTube dan sebagainya. Karena apa ya teman Pro 2 ya, mungkin mau juga udah masuk di remaja jompo nih. Remaja jompo, jadi lebih apa ya, lebih prioritaskan tidur Tom Pro 2 ya. Kalau kalian sendiri lebih prioritasin mana nih? Apa kalian tim yang bakal pusreng sampai pagi atau tim rebahan aja nih Tom Pro 2? Boleh spill tanggapan kalian ya, dihubungi di jalur WhatsApp Maul, bisa menghubungi Maul lewat nomor berikut di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan kita langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kak Andrew ya. Sorry banget nih, lumayan lama yapping-nya ya Kak Andrew ya. Kita langsung dengerin lagu requestan dari Kak Andrew, yaitu James Arthur dengan lagunya itu Falling Like the Stars.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Hey, what's up guys, masih di Lomong 9 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu. Dan kita baru aja dengerin lagu dari Biba Dubi dengan lagunya itu Real Man tahun Pro 2. Nah, tidak terasa di edisi hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, Maul sudah menemani kamu semua dari sore ceria dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan menjelang 10 menit terakhir nih ya, di menjelang sebelum pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, thank you banget atas atensinya, di mana Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua, dan juga kalian semua sudah menemani Maul ya, selama Maul ngobrol-ngobrol dan juga membacakan informasi lokal dan sebagainya. Dan kita tadi udah gabung juga dengan Relay Pro 2 Jakarta di top 20 nasional dan juga internasional, teman Pro 2. Dan di 8 menit terakhir ini, Maul pamit undur diri teman-teman. Namun jangan khawatir, tentunya setelah ini akan ada penyiar lainnya yang akan menemani kamu semua di pukul 8 malam. Di jaga malam, jangan galau malam-malam dari jam 8 hingga nanti jam 12 malam, yaitu ada Kak Windy yang akan menemani kamu semua di minggu malam nanti tahun Pro 2 ya, menemani kamu semua di malam Senin supaya kamu semua gak kaget tahun Pro 2 di dalam menyapa dan beraktivitas di Senin besok teman-teman. Oleh karena itu tahun Pro 2, thank you very much dan see you next time teman-teman. Mau tutup dengan lagu dari Camila Cabello dengan lagunya itu Bam Bam Fate Ed Sheeran. Bye bye.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam ini nih. Kalau tadi di sore ceria dari pukul 3 sampai dengan pukul 8 kalian udah temenin sama Kak Maul. Sekarang dari pukul 8 sampai dengan pukul 24 atau pukul 12 nanti di edisi Jaga Malam ini kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 karena Windy masih punya 3 lagu pertama seperti biasa pembuka di segmen Jaga Malam ini. So, tanpa berlama-lama, let's listen together. Enjoy!

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada

khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan Busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Keren banget nih jaketmu,
1: dari brand luar ya?
2: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
2: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
2: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk, cintai produk dalam negeri.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: identitas dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkombdikti menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Matiel juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat yang menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat. Kolektif Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Pengawasan Kemkombdikti Madali Juni Bendarto menjelaskan kegiatan
1: kumpulan. Itu dia tadi teman-teman, tiga lagu yang sudah Windy putarin buat pembuka segmen Jaga Malam ini. Nah teman-teman, informasi yang bakal ini dibagikan di jam 8 malam ini adalah informasi lokal ya. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada musyawarah Kampung Sanggram sepakati lanjutan program prioritas tahun 2025. Musyawarah Kampung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait pembangunan kampung. Salah satu keputusan yang disepakati bersama adalah melanjutkan terlebih dahulu program kerja tahun 2025 yang belum terselesaikan. Kesempatan tersebut dicapai dalam musyawarah yang berlangsung di Kampung Sanggram, Distrik Fak-Fak Timur pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan itu dipimpin oleh PLT Kepala Kampung Sanggram, Jumadi, serta dihadiri masyarakat dan unsur pemerintah kampung. Dalam forum tersebut, Jumadi secara langsung meminta pendapat warga mengenai program tahap kedua tahun 2025 yang sempat tertunda pelaksanaannya. Ia menanyakan apakah program tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan dan diganti dengan program baru. Mendengar pernyataan tersebut, warga yang hadir secara serentak menyatakan agar program yang tertunda tetap dilanjutkan. Masyarakat menilai program tersebut sangat dibutuhkan karena menyangkut kebutuhan dasar warga kampung. Menanggapi aspirasi masyarakat, PLT Kepala Kampung Sanggram menjelaskan bahwa pemerintah kampung juga memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, program yang tertunda mencakup pembangunan MCK serta penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat yang sangat penting untuk dituntaskan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: dalam keramat. Intensitas hujan yang lebat dapat memicu kenaikan debit air dan rawan menimbulkan banjir di daerah aliran selatan dan dataran rendah. Lalu ada
1: warga Songgrem membutuhkan sarana air bersih dan MCK layak. Kebutuhan sarana air bersih dan MCK masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Songgrem, Distrik Fakfak Timur. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa program pembangunan MCK yang dan penyediaan air bersih masuk dalam prioritas musyawarah kampung tahun 2026. Pantauan RRI bersama Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Bapak Munawirangen, menunjukkan sebagian besar rumah warga belum memiliki fasilitas MCK pribadi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di beberapa titik kampung. MCK umum yang digunakan warga berada di kawasan pesisir pantai dan digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Meski masih berfungsi, keberadaan fasilitas tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga secara optimal. Selain faktor jumlah yang terbatas, jarak tempuh menuju lokasi MCK juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini dirasakan terutama oleh warga lanjut usia, anak-anak, maupun keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas umum tersebut. Karena itu, usulan pembangunan MCK dan penyediaan sarana air bersih mendapat dukungan luas dari masyarakat dalam musyawarah kampung. Warga menilai program tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah kampung. Sekretaris Distrik Fakfak Timur, Bapak Munawirangen, mengatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan program pembangunan kampung. Menurutnya, akses terhadap sanitasi yang layak merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui program yang telah disepakati dalam musyawarah kampung, masyarakat berharap persoalan sanitasi dan air bersih dapat segera teratasi dengan tersedianya fasilitas yang memadai. Kualitas kesehatan dan kenyamanan hidup warga Kampung Songgrem diharapkan semakin meningkat. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Berisik. Ya teman Produa, ini dia satu lagu di segmen ini yang mau diputerin karena setelah ini dari jam 9 nanti sampai dengan jam 10 bakal ada MLC. Jadi kita bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 karena ini bakal balik lagi di jam 10, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Enjoy.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

apa sih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, tadi sejam kita sudah sama-sama merilai Pro 2 Jakarta untuk musik pro indie. Nah di jam 10 sampai jam 11 ini Windy bakal ngobrol ringan aja kali ya sama teman-teman. Tapi sebelum itu, Windy masih punya 3 lagu lagi buat pembuka segmen di jam 10 ini. So jangan kemana-mana, karena setelah ini Windy bakal kembali tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, let's listen together, enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: yang masih di bawah umur juga nih untuk pelaku.
1: Nah, lagi-lagi saya melihat, ya, saya sudah sampaikan dari awal, kita tidak melihat mereka yang dibawah-bawahkan yang sebenarnya pelakunya juga tidak ada tidak dewasa, ya, mereka juga berkelompok dan sangat terorganisir. Nah, ini memang harus dilihat.
2: Nah teman-teman, itu dia tadi satu lagu dari Shana Sanon, Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Aduh, kita lagi di edisi Jaga Malam, yang jangan galau malam-malam nih. Tapi lagunya mengajak kita untuk galau, ya enggak sih teman-teman? Kayak menunggumu sampai akhir hidup, kayak aduh. Itu cinta yang apa sih orang-orang bilang cinta demi Allah enggak sih itu? Menunggu kamu sampai akhir hidupku gitu loh, kayak wow. You are one and only. Nah, teman-teman, kalau tadi ada menunggu sampai akhir hidup dari Shana Shanon, nah Windy masih punya lagi beberapa lagu nih. Aduh, ini lagunya galau semua nih, teman-teman. Ada Aku Bukan Untukmu dari Bapak teman-teman, ini batuk-batuk, jadi agak sendak-sendak nih. Kalau tadi menunggumu sampai akhir hidup dari Shana Shanon, Windy masih punya beberapa lagu nih. Salah satunya ada Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Pernah gak sih kita ngerasa, bukan kita sih, pernah gak sih teman-teman ngerasa nyesel karena baru sadar nih ada seseorang yang begitu tulus setelah dia benar-benar pergi? Pernah gak sih? Nah, perasaan itu yang dibawa dalam lagu ini nih. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang terlambat menyadari nih arti kehadiran orang yang selama ini selalu ada untuk dirinya. Saat cinta itu datang, mungkin dianggap biasa aja. Tapi pas orang itu memilih buat pergi dan menemukan kebahagiaan baru di orang baru yang bukan dirinya, barulah rasa kehilangan itu terasa nyata. Kadang tuh kayak gitu gak sih teman-teman, kita-kita gak tuh Gen Z bodoh ini. Kadang ada orang yang baik banget, green flag banget, yang memang benar-benar sayang banget sama kita, tapi kita tuh gak mau. Kayak ngerasa dia gak pantas buat aku karena dia terlalu baik, makan tuh. Tapi pas ada yang bajingan, malah kita kejar. Iya gak sih? Itu bukan Windy sendiri kan, teman-teman juga pasti kayak gitu kan, apalagi Gen Z ini. Nah lanjut lagi, yang bikin lagu ini ngena banget buat anak-anak muda kayak kita adalah pesan tentang penyesalan dan proses belajar untuk menerima kenyataan nih. Kadang kita terlalu sibuk mencari yang sempurna, enggak, kita terlalu sibuk mencari yang bajingan sampai lupa menghargai yang sudah ada di depan mata kita. Karena kita sibuk melihat orang yang gak suka sama kita, iya gak sih? Dan ketika semuanya terlambat, yang tersisa itu hanya kenangan dan harapan agar dia tetap bahagia meski bukan lagi bersama kita. Enggak, ini bohong banget nih. Enggak tahu deh mau ngomong apa. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi berada di fase merelakan atau lagi belajar buat menghargai seseorang yang masih ada di samping kalian nih, lagu ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Bukan cuman buat teman-teman aja nih, buat Windy juga nih. Jadi buat kita semua, karena gak semua orang yang pergi akan kembali ya teman-teman. Kamu tuh bukan kamu tuh bukan emas yang harus dikejar-kejar, yang harus dicari, yang harus digali. Dan gak semua penyesalan punya kesempatan kedua. Nih teman-teman ingat nih, tanpa usah berlama-lama lagi. Ini dia satu lagu dari Anggi Maripto dengan Aku Bukan Untukmu. So let's listen together. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah itu dia tadi satu lagu dari Anggi Marito. Judul lagunya apa ya teman-teman? Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito dan beberapa lagu lainnya nih teman-teman. Ini masih ada beberapa lagu lagi nih teman-teman. Beberapa lagu yang bukan cuman bisa didengar aja nih, tapi juga bisa dirasakan. Asik. Salah satunya adalah lagu dari siapa sih? Enggak tahu lagu ini by the way. Lagu dari Olivia Rodrigo.
1: Woi, oh, bagaimana? Jadi tidak?

lagu dari Olivia Rodrigo, Driver's License. Lagu yang sempat bikin dunia ikut patah hati nih, ya gak sih? Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang berusaha buat move on setelah hubungan yang begitu berarti berakhir nih, asik. Jadi lewat lagu ini, Olivia menggambarkan momen sederhana yang justru terasa paling menyakitkan nih teman-teman. Setelah berhasil mendapatkan SIM dan bisa mengemudi sendiri, dia membayangkan perjalanan yang dulu pengen banget dilakukan sama orang yang dicintai nih. Tapi kenyataannya orang itu udah gak lagi di sisinya. Mereka udah gak lagi bareng-bareng gitu. Jalan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan berubah menjadi perjalanan yang penuh kenangan dan rasa kehilangan. Duh, sakit banget gak sih? Nah, yang membuat lagu ini begitu relate banget sama kita adalah karena banyak orang pernah berada di posisi yang sama. Ya gak sih? Pas semua rencana udah kita susun, tapi semua wishlist udah kita susun, rencana-rencana yang kita susun itu udah kita bayangkan nih sama si orang ini. Aduh, ini pernah lagi. Tapi harus menghadapi kenyataan kalau gak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita harapkan ya teman-teman. Ketampar banget lagi. Kadang yang paling sulit itu bukan melupakan seseorang nih teman-teman, melainkan melupakan mimpi dan harapan yang pernah dibangun bersama. Mimpi dan harapan yang pernah kita bangun bersama. Dan harapan gak sih? Dan rencana yang sudah kita bangun bersama. Nanti kalau ketemu kita kesana ya, nanti kalau ketemu kita kesini ya. Aduh, belum sempat, udah gak bareng-bareng lagi nih. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah kalau patah hati memang menyakitkan ya teman-teman, tapi itu juga bagian dari proses bertumbuh kok. Seperti perjalanan di jalan yang panjang, hidup akan terus berjalan meski ada orang yang memilih keluar dari perjalanan kita. Dan suatu hari nanti luka itu akan berubah menjadi pelajaran yang membuat kita lebih kuat. Jadi buat people-people yang malam ini masih menyimpan kenangan, ingat satu hal nih teman-teman, kalau gak semua yang pergi harus dikejar. Dan gak semua yang hilang berarti akhir dari kebahagiaan. Karena di setiap akhir cerita selalu ada bab baru yang menunggu untuk ditulis. Ini dia Olivia Rodrigo dengan lagu yang penuh emosi, Driver's License. So, let's listen together. Enjoy.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Masih stay di 89FM, Pro Duo Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, tentunya teman-teman masih di edisi jaga malam nih. Nah, kalau tadi di jam 10 kita udah sama-sama ngobrolin, gak ngobrolin sih, kita udah sama-sama bahas beberapa lagu yang sakit banget. Nah, di jam 11 sampai jam 12 ini bakal ada jazz music nih teman-teman. Jadi, tanpa berlama-lama, so let's listen together. Kita Windy bakal balik lagi mungkin di penghujung acara kali ya teman-teman. Jadi ya udah. Enjoy.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Hari Minggu 14 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Windya Tila Bayreji mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Belanda untuk membongkar.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Ya, sempat ke sosial.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Saya sudah mengatakan
3: yang lebih enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru gabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur. Disi bakal bagi ke ruang dengar teman Pro 2 dengan informasi-informasi penting tentunya ya teman Pro 2 ya. Yang belum bangun tempo, Gerce bangun sudah siap-siap. Jangan sampai hari ini, pagi ini mendung dan turun hujan. Tadi itu sudah gerimis-gerimis teman Pro 2, jadi bangun sudahlah, siap-siap toh. Satu informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus puas jadi runner-up Australia Open 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Sabar dan Reza mengakui ketangguhan Chen Boyang dan Liu Yi 2 game langsung 15-21, 19-21 dalam partai puncak yang berlangsung di Guai Center Sydney pada Minggu 14 Juni 2026. Pebulu tangkis putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner-up Australia Open 2026. Sementara itu, Reza mengevaluasi bahwa di Australia Open terdapat suasana yang cukup berbeda dan pergerakan bola dibandingkan dengan Indonesia Open. Meski belum berhasil juara, Sabar dan Reza berharap performanya kali ini menjadi titik balik untuk bisa tampil lebih menjanjikan lagi menatap turnamen BWF lainnya. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com. Ada satu miliknya Wulan Jamila dengan Wonder Woman, kemudian disusul dengan Angie featuring Joy Penny, Lelah Dilatih Rindu.

0: anak muda zaman sekarang kritis, melek info dan peduli sama perubahan. Tapi jangan lupa, perubahan butuh proses. Dalam pemerintahan, semua keputusan yang besar harus melewati jalur yang sudah diatur. Kita boleh beda pendapat, boleh bersuara, tapi juga penting buat tetap menghargai hasil proses yang sah. Yuk, jadi anak muda yang tidak cuma vokal, tapi juga bijak, hargai proses, dan tetap jadi bagian dari perubahan positif.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ayo teman Pro 2 yang sudah bangun atau belum bangun pagi ini ya. Tempo sudah gercep bangun karena cuaca juga kayaknya tidak mendukung pagi ini ya. Buat adik-adik pelajar, bangun sudah, siap-siap diri, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Sebelum pagi ini Kota Pala Fak-Fak, jangan sampai diguyur hujan ya. Segala aktivitas semoga jalan berjalan dengan lancar. Apalagi yang pagi ini, waduh, hari ini harus bikin tugas ini, bikin tugas ini, harus selesai hari ini segera. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Menurut Mutia, kejahatan digital yang kerap menyasar generasi muda harus menjadi atensi seluruh elemen masyarakat, karena mewujudkan ruang digital yang aman dan perlu peran dan juga kontribusi semua individu. Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi 1 DPR RI itu mengajak generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas menggunakan internet di era perkembangan teknologi saat ini. Dalam meningkatkan kewaspadaan kejahatan digital, Mutia mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan memperkuat literasi digital masyarakat dengan berbagai upaya.

0: itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: digantikan ya.
1: Ya betul.
0: Kita ini melihat formasi.
2: Teman berdua, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, mengatakan pemerintah optimis dan terus mengejar agar proyek pembangunan sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, bisa berfungsi secara fungsional pada akhir Juni 2026 mendatang. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menyediakan lahan seluas 8,1 hektar untuk mendukung program pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di kompleks perkantoran Suka Makmu. Proyek itu telah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, namun saat ini progres pembangunannya masih rendah karena terkendala transportasi material. Dengan percepatan tersebut diharapkan anak-anak Nagan Raya Aceh sudah bisa masuk dan menikmati fasilitas sekolah yang baru pada bulan Juli 2026 mendatang, ujarnya. Meskipun demikian, tentang geografis dan logistik berupa transportasi jalur darat masih menjadi kendala utama dalam penyaluran material pembangunan. Dodi Hanggodo mengatakan sebagian besar material bangunan harus didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Jarak tempuh dan kondisi jalur darat yang ekstrim menjadi hambatan tersendiri bagi para penyedia jasa. Sebagai solusi alternatif, opsi pengiriman via udara menggunakan pesawat sempat dipertimbangkan. Namun, keterbatasan fasilitas bandara setempat yang belum mampu didarati oleh pesawat kargo berkapasitas besar seperti Hercules membuat jalur udara belum siap dimanfaatkan secara maksimal.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya.

0: besi atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan gak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi gak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya gak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget bro, air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Gak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

48 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan satu informasi terakhir di segmen Spada di pukul 6. Tim nasional Meksiko, Swiss, Skotlandia, dan Amerika Serikat memimpin klasemen sementara Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat setelah merangkai pertandingan pertama fase grup dari grup A hingga grup D selesai digelar. Berdasarkan klasemen sementara yang dirilis FIFA yang dipantau di Jakarta pada Minggu, Meksiko menempati posisi puncak grup A setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembukaan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim tuan rumah tampil dominan dan berhasil mengamankan 3 poin penting yang menempatkan mereka di posisi teratas klasemen. Meksiko mengoleksi poin yang sama dengan Korea Selatan yang juga sukses meraih kemenangan pada pertandingan pertamanya. Namun, El Tri berhak berada di peringkat pertama karena memiliki selisih gol yang lebih baik. Sementara itu, persaingan di grup B berlangsung sangat seimbang. Swiss, Kanada, Qatar, serta Bosnia Herzegovina sama-sama mengoleksi 1 poin setelah 2 pertandingan pembuka grup berakhir imbang. Swiss bermain imbang 1-1 melawan Qatar, sedangkan Kanada tampil di depan publik sendiri juga harus puas berbagi angka setelah ditahan Bosnia Herzegovina dengan skor identik 1-1. Kondisi tersebut membuat seluruh tim di grup B memiliki catatan poin, selisih gol, serta jumlah gol yang sama. Kondisi ini membuat persaingan memperkuat 2 tim otomatis ke babak berikutnya bakal berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir fase grup. Sementara itu, Maroko dan Brasil menempati posisi kedua dan ketiga setelah bermain imbang 1-1 pada laga pembuka. Hasil tersebut membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin dan masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan posisi teratas grup. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Satu miliknya Nano sampai kumati.

0: Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Spada.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 yang ada di Fak Fak maupun yang ada di luar kota Palang Fak Fak, yang mau gabung bersama dengan Desi di Spada pagi ini ya, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Buat yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia, dan tentunya dimudahkan dalam segala hal dari Sang Maha Kuasa. Ada satu miliknya Citra Scholastika dengan teman tapi mesra.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: demikian warta berita.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang tak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

92 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, hingga 1 jam ke depan informasi ringan, lagu-lagu hiburan dari tanah air untuk menemani waktu kamu beraktivitas. Tentunya dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak pagi ini terlihat sedikit mendung ya, tapi tetap semangat nih dalam beraktivitas. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting untuk kesehatan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2. Cuaca Kota Palafak-fak pagi ini terlihat mendung ya. Tapi semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu beraktivitas. Masih dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Ran. Hai, tunggu dulu.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 3 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, satu informasi ringan yang bakal disi bagikan ke ruang dengan teman Pro 2. Sering dianggap sebagai waktu makan terpenting, sarapan membantu membentuk suasana hati untuk sepanjang hari. Sarapan memainkan peran besar dalam energi, konsentrasi, dan kesetaraan secara keseluruhan setelah berpuasa semalaman. Namun saat sarapan usahakan berhati-hati karena pilihan makanan yang salah dapat lebih berbahaya daripada bermanfaat bagi tubuh. Ada beberapa makanan nih teman Pro 2 yang dianggap tidak sehat dan merugikan tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah, sakit perut, atau metabolisme yang lambat. Apa saja nih teman Pro 2? Buah citrus atau biasa dibilang apa ini teman Pro 2 ya? Iya, dengan konsumsi buah saat sarapan dianggap sehat dan bermanfaat karena mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C dan mineral. Kayaknya ini kayak sebangsa apa itu? Jeruk-jerukan. Ada lemon Cina atau jeruk nipis. Ada jeruk nipis gitu maksudnya ya. Namun buah sitrus sebaiknya tidak dikonsumsi saat sarapan sebab dapat menyebabkan mules, gas, dan masalah lainnya jika dikonsumsi saat perut kosong. Yang kedua, roti tawar. Roti putih merupakan pilihan sarapan yang populer, apalagi bikin dia dengan tambahan kasih margarin sedikit, kasih keju, kasih meses, atau ada yang suka kasih alpukat, itu juga enak ya, karena di situ makannya itu bukan roti kosong teman Pro 2. Namun nyatanya roti tidak boleh dikonsumsi untuk sarapan. Kalau dibakar boleh ya, dipanggang lagi gitu biar gasnya berkurang. Roti putih terbuat dari tepung dan memiliki lebih sedikit nutrisi. Yang ketiga, gula. Jam pagi-pagi lah setongka gula 2 sendok dengan kopi atau teh, baru tambah dengan makan nasi dingin lagi dan telur. Aduh, gula baku tambah, baku tampung, baku sepak. Sudah itu ya teman Pro 2. Konsumsi makanan manis saat perut kosong dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Hal ini pada akhirnya meningkatkan risiko diabetes. Oleh karena itu, jangan sertakan makanan atau minuman manis saat sarapan. Kalau semakan nasi, minum sudah air putih tol. Janganlah minum kopi, janganlah minum teh. Aduh, sudah gula domba kusepak sudah.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya sarapan yang harus dihindari demi kesehatan. Yang berikut, makanan kalengan. Dengan gaya hidup yang sibuk, orang sering memilih makanan kalengan untuk sarapan. Nyatanya makanan kalengan mengandung banyak natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Apalagi juga ya teman Pro 2, kalau sarapannya itu mie instan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan kalau kamu makannya itu makan mie instan yang ada sampai di kantor itu belum lagi duduk beberapa menit kamu pasti sudah rasa lapar. Kemudian sarapan yang memberikan kamu rasa kenyang yang lebih lama, mungkin bisa sarapan-sarapan yang seperti buah-buah yang berserat ya, seperti apa namanya, alpukat, itu bisa juga ya di mix dengan atau dipadukan dengan roti bakar, atau sarapannya 2 butir telur. Nah, ini sangat sehat nih teman Pro 2.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: 2030.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat kamu yang memilih sarapan sehat ya di pagi hari, kamu bisa konsumsi oatmeal dengan campuran buah segar. Oatmeal adalah pilihan sarapan yang praktis dan mengenyangkan. Kamu dapat menambahkan buah segar seperti pisang, stroberi, atau jeruk untuk memberikan rasa manis alami tanpa tambahan gula. Oatmeal kaya akan serat dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Yang kedua, telur rebus. Tapi sebelum kita lanjut ya teman Pro 2, ada satu pilihan, tiga pilihan lagu, bahkan empat ini ya teman Pro 2, untuk menemani aktivitas kamu di pagi ini. Tetap semangat dalam beraktivitas.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: aja sih kamu, screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sarapan sehat yang bisa kamu konsumsi ya teman produa. Yang berikut, telur rebus dan alpukat. Telur adalah sumber protein yang baik dan mudah dicerna. Kombinasikan dengan alpukat yang kaya lemak, sehat untuk sarapan yang seimbang. Kamu bisa menyajikan di atas roti gandum untuk menambah rasa dan juga nutrisi. Yang ketiga, yogurt dengan madu dan juga granola. Yogurt memiliki kandungan protein yang tinggi dan lebih sedikit gula dibandingkan yogurt biasa. Tambahkan sedikit madu dan granola untuk tekstur yang lebih bervariasi. Menu ini cepat disiapkan dan sangat cocok untuk sarapan. Yang berikut, smoothie buah tanpa gula tambahan. Smoothie yang terbuat dari buah beku dan sayuran lembut bisa menjadi pilihan sarapan yang mengenyangkan dan juga segar. Kamu bisa menambahkan oatmeal atau selai kacang untuk meningkatkan kandungan serat dan protein. Yang berikut, yang terakhir, snack energen coklat. Pancake yang terbuat dari campuran energen coklat bisa menjadi pilihan sarapan yang lezat dan mengenyangkan. Campurkan dengan bahan-bahan sehat dan sajikan dengan topping madu untuk rasa lebih nikmat. Nah itu ya tadi teman produa, makanan yang baik untuk kesehatan kamu dan juga makanan-makanan yang harus kamu hindari demi kesehatan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.